0: Ah, yang Limtom.
1: Limtom, Limtom.
0: Ya, yang bangsa dia.
1: Bangsa, bangsa.
0: Itu dia kabar nama kerja yang bintu.
1: Nama itu le.
0: Kau paling laki. Ajin yang kita.
1: Ajin yang kita je. Sama Sita Ji.
0: Sarawan laki.
1: Sarawan. Ajin yang Sita Ji itu le.
0: Pira Cide.
1: Aude.
0: Sitri guru juga kerja nama kerja. Sitri yang nara Ji dia le. Anton dia ada.
1: Baru. Aja aja. Tuk tu dia ada. Nama itu Mandran Ji. Kopan de. Bes gutu ji.
0: Oh, kopan sura sidri ati gutiro kosoka kani burung jake. Dami tinggal benden. Tentu nami aji gunung tirisol ini de.
1: Aw.
0: Padu jin injere tin dasra. Arca nangge.
1: Aw.
0: Ten dasra ma cuti jadi padu jin injere. Gordang ne aji pasaji. Anjina ling ma aji de.
1: Aw. Ten dasra n sarda din bo bo minum botoro.
0: Sarda.
1: Sarda selen das dina. Oh, hari ini na cuti dia tay.
0: Oh.
1: Itu nasen presiden ji gorjangan itu aji. Selain dengan puja bidi cuti je ding.
0: Oh. Kita selain ji tap rostla rukutan ji kita opsi ji.
1: Aduh.
0: Di tu pelat day ji gorjang sekali ni anjir sekarang ji.
1: Aduh.
0: Somaya kan beda somaya yang tinggi, bar yang nombor di tempeng. Ah, anjir nak marci de.
1: Aduh.
0: Kulam ji boyang ji tu selain kan sanggup tak ing alrobang tu ji. Kena serius, anda ni lagi mahar cek rangan, deh. Itulah, nami tinggal ni deh, ganunu tirisol ni. Nami jasaan sila ni anda rangan tu, deh. Kena serius cuma ni, kene amat jere, kena terang deh ling. Nami tinggal ni deh, katanya climate kena climate gampsi, deh. Amat ni agni, malam je asum rangan adu tay. Kena sila malam sotur katukulim be, kena sila gojang lenge, enaman je asan janruan, dolgan anjanruan, sombruka meni meni deh. Kongol macam ni jadu, deh. Deh malah rekam sultan, yang pun deh. Itulah. Gorjang ni apa sahaja, kau ingat kecik?
1: Aau deh.
0: Ani jaya.
1: Gorjangan, bokor jang nabo abo high schoolu, dakulun.
0: Dakul ya, aau.
1: Subi dana mi, itu ji.
0: Aau, government sub subi dana mi itu, deh.
1: Aau deh.
0: Itulah. Kena sila malah, bote gorjang, bote itu surah macam ni deh, itu memberon deh, itu sorpon deh, itu.
1: Aau deh.
0: Gorjang ni apa kutin jadu sih, yang na kuli apa ibin deh.
1: Aau deh.
0: Itulah. Wardun wardun jaga, wardun member jaga, ainta ward. Orang pendanji, sekolah aji, anja kini, war memerjudi, dahitum panen jadi pendanja sele, dolde te. Itulah gorjane baran, orang orang ini kau tine, anje baran, sekolah apa yang jadi pendanja kini dolde kau te. De, jadi malam, graman culo politika aman raji, malam barata saling marah, de. Kerana selalu malah arti, pasti lagi malah pun berada anjang ji, pada memerjudi apun anjre berada anjang ji. Kanda kini berubah sila, abai buang terbang lu. Elakkan buang apa na, amang bude?
1: Awo, amang.
2: Aikakun lintam, lintam. Bantu misteri sila. Ah, misteri. Oh, wedding minyak malam misteri le.
3: Nami bokur mallai minyak le.
2: Oh, bokur mallai minyak.
3: Oh,
2: bapri. Elak, ama angan tu misteri baralum le. Ah, itu kanda body na yangga misa banyang le.
3: Agak ya ta yaman lebaran je dekule bokur galji. Mestri ini dah kau lepas tong.
2: Agak. Eh, diktin serung nam baratim boleh. Akan tu memberi bokur mallai minyum experience dekau na. De.
3: Oh, dekau na, dekau.
2: Oh. Ele batin barat na illah ambi.
3: Apa permang tanya ni? Puna lengan barale na, puna sering bar yarre na, desa anda kau le na.
2: Oh.
3: Desa anda kau nak loko Chennai le barale na. Tete puna lengan hari apa permang nang mestri ini saya potas setanah yang lain.
2: Oh. Akan tu memberi aman tu desa yang lain ama, mestri bara,
3: mestri
2: kan tu kita nusai potas. Nama dia anda kute?
3: Boga, nami Guljusa ada kan nama sel gorjang le.
2: Oh gorjang le, oh gorjang nanti Guljusa. Okay, bayaran media main dekute.
3: Bayaran nanti tamjusa, tinjusa, nengam dekute. Kita lebaran, kita menaut side jaga inde, bar show jarre itu kami dekang.
2: Anggur jatuh kami lagi. Ele, akan tu memberi nama gorjang niti niti nak kabar lim tapi na?
3: Nami mestri bara tenai, bar kopan.
2: Kopan nama bar lim pe?
3: Oh,
2: ele kopan nama kui abar yang

0: balai nam ating minyum pan dulu dong.
1: Nami surugul jemain nam deh te.
0: Ah, le ating ekra.
1: Deh te, char pan cek kera pering deh te. Mungkin jemola ya kera deh.
0: Ah, le yang kat teruk kau panjang tu alen aku tu bin. Kalau tu bin apa nang gay gue bin deh te, mana yang kan rekam spray tu bin deh te jaga indah kuna.
1: Oh, dah ko.
0: Le saukar nama serangan yang le nori ambil ni je, na terkawan yang le.
1: Ah, permang desa le, nandranji tum yerre, nandranji tum baraleji, labolong le, jenong long le.
0: Oh,
1: le desa le nali bukor jang le nali bu, le nerjang le ban terayiretin.
0: Ah,
1: setan le badimai setan yang lebih atin nasel le, amang bay sering gigi gigi le, kan ku debu nanti jenangan del.
0: Oh, oda la la, tit sering gigi gigi le, anjang lingama.
1: Oh,
0: le agam tu memberi ampin boy kerah baratin boy le, agam tu memberi boy keran yang memberi yerta.
1: Boy keran yerai. Tenden, potis kuntel yang negam yerta.
0: Ale, potis kuntel. Ale, jaga ni tengah langgar kulen.
1: Langgar kulen ni potis kuntel yerta jadi solba.
0: Sembro kuntel yang ngam?
1: Kuntel, angangate reto komate angangate reto di kedete. Bo kuntelan 1000, 1500. Angangadeling yerta tenden 9000, 2000 tak yerta.
0: Agak, itu kan apa?
1: Oh.
0: Ale, agam tu bir kopan kulen aku labon deh.
1: Labon nendo korso nirban. Jenoton ada lagi.
0: Jenotonan, boleh angante. Enak kampu buru nanya
1: pun. Buru nanya pun tenar nang tarot ibin tik tayam.
0: Ah,
1: enak kau mah sagal pinde si.
0: Oh, sagal pinde tu. Oh, nak. Antum beri alam sorang merji. Iti jenang abara baran pinde si. Na abaran.
1: Abara lem pinde yang kau mende.
0: Oh, am yang lang ne.
1: Oh.
0: Ah, oh punya. Alam tiknya langgar bertinde. Alam kan alam akas bani joy persinjan bertinai. Alah. Alam yang angangga mengutu baru guru baran nang alam naung datai kate.
1: Oh.
0: Karena abir na.
1: Oh, baksa.
0: Oh. Alah gorja. Boleh gorjanan, ating siing dete bin do?
1: Alen, mikgeliak siing dete le.
0: Oh.
1: Do, ta sate arsa porsai nagam gorjangan ata teng damna.
0: Aha. Alen, medical bat naite?
1: Alen, gunupura yerte, bar joltar rengan jarang den. Enem didi na mangan le naite.
0: Oh, alen, enem didi. Alen, punyang, iti tu ka abara uke aman baratin do?
1: Ja, boka gorjang lengan, ene koi butu-butu anak samang baran jarang den. Kaja, iti tu kitung nagana lombak te, ajik ren jarang den yatik.
0: Oh, aji orang kalau bintik ni, ini na aji orang beri ini na asu amang kau itu.
1: Malaria, typhoid, jendisi, meu, arok ye, tiga itu. Mulukonto.
0: Oh, mulukonto.
1: Sering angaja boh benar sudah terena regam, baru ke angaja negoi. Asule deku tiji guma joro.
0: Ah.
1: Karena jak ke regam jak ke nyetik tay bu.
0: Elah, ukai kanisu makan tu nyerkat dapat itu.
1: Kanis mandap tiktai bindak kunate manranete umeng le sana manganak nyang aji dari jang rena ninji jom na gagana angle nanjere samak tu aji
0: agan tu mpari nam malaria typhoid nyam lang ten idit agrangam nam malaria typhoid nyam ay tin den alen itin angle bindati itin jaking doku
1: malaria nyang la nyenden alen medical ila binden sataku posilang tinje bindo ajir na te pura taden bindo alen itin ti ajir redemang gata be kuniate dirgal tak langtina sun alen posimba te bagdina tak langtina te kena moloi din bagdina beteng langtin bindo anjina te ajeda pura tak lang
0: akan tumpere mereka ilibendan badman aji rentilendan akan tumpere yang kam tipang
1: segala mati yang pangai mantu bida anj semenja di jingate boso bagus
0: ala anj semenja orang
1: tinggi
0: asung gejanggit le akan tumpere anji gelam le kikrenji akan tumpere samaj amanya nubi samaj seva amperi yang anabar alum te dari aku deh kan tumpere
1: mana anji suara mana anji baksandakutir sabim bela libundakutir Aninji subit danji boti atim len ku nombre ilak te.
0: Ele batin batin aman raji pantu batin akor tang mar jirta ji.
1: Jirta ji negoi. Mak sangat jenang aman raji jirta ji karleng tempuleng baikleng ita ji. Ele nye gor jangan tadi siom lak rap ti ai ita ji anak anjap sele.
0: Ita ji ubele angam len dem boti nan etu kam yang kam bermantan jirta ji.
1: Etu yuk peng lak rap ti be anganga to mandra nak diaran no dikang sebesi jirta ji.
0: Ah diara.
1: Oke jaba kidi nang taboy bago ene goido regman aninji nyen baida taji yagdina lengan amang lebenende ya nambere kun selle aninji jeng ikiar taji
0: akan tumbre odikang saman iti na regmate ar tikti
1: du banate manran iti taknal kaldete kun selle nya tikta barnya nek ne goi kaya tingdagi semnya kanalamnya mbak tete bindo itinte doong dengan jap sele doktor renja mak sering nyak tebe kani anidol berenga kuno bate anok pengande
0: oh.